0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Kamu masih di pada sisi kedua atau nomor 2 bareng aku Dito S nih ya. Dan hasil pertandingan antara Brazil Maroko nih kalau kamu nonton ternyata berakhir imbang 1-1 ya, berbagi poin ya teman-teman berdua. Wah, namanya sama-sama tim kuat kali ya. Maroko ternyata juga tidak bisa disepelekan, kuat juga teman-teman berdua. Nanti jam 8 ada lagi tuh match berikutnya, Haiti versus Skotlandia. Enak ya weekend gini disuguhi sepak bola sampai siang.

0: Ya, coba aja. Pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang. Terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Nomor dua, kadang-kadang kita merasa harus selalu hebat setiap hari ya. Padahal mungkin cukup dengan bangun pagi di weekend ini aja tuh perasaan kamu pasti sudah lebih baik gitu kan. Pasti sudah lebih happy gitu nomor dua. Weekend ini gak perlu terlalu keras sama diri sendiri. Kalau biasanya sibuk, hari ini mungkin boleh santai ya. Kalau biasanya banyak tuntutan, banyak tegas, hari ini mungkin bisa coba lebih banyak bersyukur aja teman berdua. Karena hidup itu bukan cuma lomba siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa tetap konsisten dan menikmati prosesnya. Wah, asik, kita nikmati prosesnya ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi di Sepada Teman Pro 2. Buat kamu yang pengen berolahraga, ini sudah terbuka area Car Free Day Teman Pro 2 di depan Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Depan Jalan Jenderal Sudirman, di depan kantor RRI Pekanbaru. Ya, Jalan Sudirman sudah ramai orang berolahraga nih. Ada yang jogging, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, menikmati suasana pagi sambil berolahraga, mengeluarkan keringat dan ya bikin tubuh tambah sehat pastinya teman-teman. Nanti setelah olahraga juga bisa mampir kan, beli jajanan-jajanan yang ada di Car Free Day, enak banget itu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

88,4 FM RRI Pro 2, Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, teman Pro 2, karena sekarang lagi pesta bola dunia ya, teman Pro 2 ya. Piala 2026 ini, Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2, memang jadi event terbesar sepanjang sejarah karena 48 tim yang mengikuti ya, 48 negara untuk event Piala Dunia 2026. Dan yang menarik nih, tuan rumahnya juga bukan cuma satu, ada tiga. Amerika, Kanada, Meksiko. Meksiko udah Meksiko imbang atau menang? Lupa. Imbang. Menang 2-0. Meksiko menang 2-0. Kanada imbang. Amerika menang 4-1. Wah. Ini kayaknya dua tuan rumah punya peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya ya. Dan pertandingan tersebar di banyak kota besar, teman berdua, suasana juga pastikan lebih meriah. Tapi memang ada yang unik sih. Timnas Jepang dikasih tempat berlatih yang agak kurang representatif ya. Akhirnya protes, tapi udah berhasil dipindahin ke tempat yang lebih layak lagi, teman berdua. Sebagai tuan rumah memang harusnya lebih siap lah ya, menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk menunjang para negara yang akan berlatih dan bertanding.

Ya, kita masih lanjut lagi di pada sesi berikutnya, teman Padua. Pada berikutnya ini sesi keberapa nih? Sesi ketiga ya. Sesi ketiga ini special weekend. Kita bahas bola aja karena memang lagi rame sekali bola nih, teman Padua. Berikutnya ini sedang main Haiti versus Skotlandia. Ini Haiti enggak salah jadi pertama kalinya masuk Piala Dunia ya. Waduh. Kapan nih Indonesia kapan ya? Mudah-mudahan next ya, 2030. Di bawah pelatih yang baru sekarang John Herdman agak lumayan ada harapan lah, ada bisalah kita ngalahin Jepang sama Korea Selatan ya. Tapi kemarin Korea Selatan gila banget mainnya, keren banget. Apakah Indonesia bisa mencapai level yang seperti itu? Kita doakan aja teman berdua ya. Buat kamu yang sedang berolahraga, nikmati olahraganya sambil dengerin RRI Pro Dobakan baru ya. Kamu download aja aplikasi RRI Digital dan kamu bisa download, kamu bisa dengarkan RRI Pro Dobakan baru, bahkan RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun teman berdua.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kayaknya mau hujan deras deh.
3: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
2: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
3: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
2: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
3: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
2: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harus kita cek dulu mobilnya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, kita masih di Sepada Teman Pro 2. Masih bareng aku Dito Satriawan Teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin sedang berolahraga, beraktivitas di area Car Free Day, selamat menikmati waktu olahraganya. Dan kurang lebih tinggal 35 menit lagi kali ya untuk area Car Free Day ditutup. Biasanya jam 9 udah tutup Teman Pro 2 ya. Buat yang lagi nonton bola, wah ini ada Haiti versus Skotlandia nih. Masih 0-0, udah 26 menit waktu berjalan ya. Kalian bisa dengarkan juga tuh langsung dari RRI Pro 3 Jakarta Teman Pro 2.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ya teman Pradua, buat kamu mungkin yang sedang selesai berolahraga di area Cafe Day, waktunya mungkin cari-cari sarapan. Wah enak juga ya, sarapan apa gitu. Tapi kalau udah olahraga mending sarapannya yang sehat-sehat aja teman Pradua. Bisa mungkin apa ya, rujak gitu. Jangan rujak dong ya. Apa kayak yang sehat-sehat gitu teman Pradua, buah-buah kali ya. Tapi kalau memang lagi lapar banget pengennya lontong gitu atau nasi goreng ya gimana, gak apa-apa. Di area Cafe Day banyak tuh yang jual kayaknya ya. Sate, batagor dan lain-lain tuh. Enak banget memang.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program berikutnya, teman Pro 2. Ada Spada masih spesial ini, budaya dan pariwisata, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal budaya dan pariwisata nih ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang punya ribuan pulau, punya juga ratusan suku bangsa pastinya ya, dan beragam tradisi yang menjadi identitas bangsa. Dan kayak ini bukan hanya jadi warisannya harus dijaga, teman Pro 2, tapi juga menjadi daya tarik wisata yang mungkin bisa menarik perhatian dunia. Dan kamu sebagai anak muda pastinya punya peran untuk bagaimana mempromosikan wisata dan budaya lewat media sosial. Nanti kita bahas ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Eh, Kisya, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu, nggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Ya, kita masih di Sepada Tanpa Dua bahas tema tentang budaya dan pariwisata nih. Dan ngomong-ngomong soal pariwisata Tanpa Dua, ketika seorang berkunjung ke suatu daerah, hal pertama mungkin yang terlihat adalah panorama alamnya pastinya ya. Tapi balik keindahan tersebut ya, di balik keindahannya ada budaya yang menjadi jiwa dari sebuah destinasi. Misalnya nih ketika berkunjung ke mana gitu, yang di Indonesia yang paling ramai, paling populer adalah Bali gitu ya. Nah, ketika berkunjung di Bali, wisatawan gak hanya menikmati pantai yang indah, tapi juga menyaksikan tradisi keagamaan, tarian daerah, dan arsitektur khas yang syarat dengan makna pastinya Tanpa Dua. Begitu pula mengunjungi daerah-daerah lain di Indonesia, ya, setiap tempat memiliki cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang unik. Itulah yang membuat perjalanan wisata menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Dan melalui pariwisata, budaya lokal dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas Tanpa Dua. Wisatawan mendapatkan pengetahuan baru dan masyarakat juga punya kesempatan untuk melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur gitu ya.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uja, Uja, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti pak.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi?

spesial budaya dan pariwisata teman Pro2. Dan ngomong soal wisata nih ya, banyak daerah di Indonesia yang menjadikan budaya sebagai daya tarik utama pariwisata. Festival budaya, pertunjukan seni tradisional, upacara adat, sampai dengan mungkin kerajinan tangan lokal jadi magnet untuk wisatawan teman Pro2. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya menarik pengunjung, tapi juga membantu menjaga keberlangsungan budaya biar tetap hidup di tengah perkembangan zaman, apalagi era digital sekarang ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gak.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, jadi melalui wisata budaya kita dapat belajar tentang keberagaman Indonesia, memperkuat asa persatuan dan juga sekaligus membantu melestarikan warisan bangsa untuk generasi mendatang, teman berdua. Dan mari kita jadi wisatawan yang bijak juga ya, dengan menghormati adat istiadat setempat dan juga ikut menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang gak paling penting adalah ikut mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Nanti abis ini kita lanjut lagi teman berdua, program Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request silakan nanti di WhatsApp dan Instagram Pro 2 PKU. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo menegaskan informasi larangan Pertalite untuk mobil di atas 1400 cc adalah hoax. Klaim tersebut berdasar dan beredar luas di media sosial sejak awal Juni. Narasi itu menyebut kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc tidak boleh membeli Pertalite. Informasi tersebut diklaim mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Ketua Mavindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan informasi itu merupakan hoax lama. Klaim serupa sebelumnya juga pernah terdengar. Mavindo melanjutkan bahwa telah melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut dan hasilnya tidak ditemukan aturan baru mengenai pembatasan tersebut.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan pemadaman listrik 1 jam bermanfaat sebagai pengingat. Langkah tersebut mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan energi. Pernyataan ini disampaikan terkait aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pemadaman lampu berlangsung selama 60 menit di sejumlah titik Jakarta. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa aksi tersebut memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Kesadaran menghemat energi perlu terus dibangun secara bersama. Demikian Info Pro 2 siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia. Pro 2 FM.

Ya, kita masuk ke program berikutnya lagi, teman. Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau request, silakan di WhatsApp 0811 7600884, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU, teman. Pro 2, request lagu favorit kamu di weekend ini, minggu ini, mau dengerin lagu apa sambil kamu mengerjakan sesuatu, mungkin sambil kamu beraktivitas, kamu mendengarkan lagu favorit kamu biar makin enak weekendnya.

0: Gi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tamuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Ya, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 udah ada yang request nih dari WA dulu ya. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Selamat pagi juga. Izin request remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum.

Angie Carvalho ya, Julia ya. Oke. Berikutnya. Halo Kak. Halo juga, izin request ya lagu Haha Sabrina Leonor. Makasih. Sama-sama. Dari siapa? Tak ada nama. Oke, oke. Berikutnya lagi, siapa nih? Ah, itu dulu lah ya. Angie Carvalho dan juga Sabrina Leonor yang haha. Ini dia.

0: Ini apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa?
1: Ih, bukan gitu loh, Tin. Lihat tuh. Ih, si Bini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih?
0: Ih.
1: Oh, iya, udah tunangan.
0: Emang kenapa?
1: Iri ya, Bele.
0: Iya, bukan loh.
1: Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah, cincinnya dikenakan di jari manis?
0: Mau tahu? Beneran mau tahu?
2: Gini awalnya. Arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
1: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
0: Terserah deh, terserah. Tapi, masakannya emang ada.
3: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
4: Iya mas, ini.
3: Nah.
0: Tunggu.
3: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu.
0: Ih, makanan itu jangan ditiup.
3: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
0: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
3: Oh iya, terus gimana dong?
0: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
3: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

Ya, aku bacakan lagi yang udah masuk di WhatsApp teman Produa Instagram Produ Hitlist ya. Ini ada Mas Agung HD Wadah Graha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Mau request lagu Leodra featuring Yofi Widianto Terlalu Cinta atau Salma Salsabil Berharap Pada Timur. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Produ Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Produ Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama Mas Agung. Berikutnya ada dari, ini siapa sih, enggak ada namanya. Halo Kak, halo juga. Izin request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Thank you Kak. Oke, nanti aku cek ya kalau ada, putarin. Sama juga ini ada LZ. Halo Kak, izin request Sumpah Mati Selena Grace. Thank you Kak. Dua orang nih. Kalian berteman ya? Atau kalian sebenarnya bersaudara? Apa ya? Coba gue cek dulu ya, Selena Grace. Selina Grace. Loh, mana dia? Salah. Selina. Nanti kalau ada putarin ya, guys ya. Terus tadi Mas Agung HD Leodra ya. Leodra featuring Yofi. Leodra Terlalu Cinta. Mana nih? Terlalu cinta. Mana nih? Terlalu cintanya. Oh, tadi atau Salma Salsabil aja. Berharap Pada Timur. Oke ya. Buat kamu yang mau request lagi silakan ya di 08 11 76 00 884 atau juga di Instagram Produa PKU nih teman Produa. Tapi nanti sesi kedua kamu bareng Gibran, nggak bareng aku lagi. Sekaligus aku pamit ya, sudah selesai tugasku menemani kamu teman Produa. Udah hampir jam 11, enjoy weekend kamu dan ya selamat menikmati weekend aja deh. Bye bye.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo guys, Mom Pro 2 and we are made again Mom Pro 2 di hari Minggu ini bareng aku Gibran Wahyu yang bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti di sore ceria Mom Pro 2. Seperti biasa, kita diawalin bareng santai siang dan juga ngelanjutin dari Dito tadi Mom Pro 2. Di Pro 2 Hitlist ini buat kamu yang masih belum sempat diputarin lagunya Mom Pro 2, langsung aja dikirim-kirim lagi ya, di resend lagi chatnya, di kirim lagi, di request lagi lagu-lagunya Tomang Pro 2 di Instagram maupun di WhatsApp ya, boleh banget di WhatsApp seperti biasa Tomang Pro 2 kayak biasanya di 0811760084 atau di Instagram di @pro2pku, langsung aja Tomang Pro 2 kamu ketik lagu yang mau kamu dengerin di weekend ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

I Want It That Way itu mau produce dan wah denger lagu-lagu kayak gini tuh rasanya kayak nostalgic banget ya teman produce ya Backstreet Boys teman produce wow idola dari banyak orang nih ya khususnya buat kamu mungkin yang milenial teman produce milenial okay, dan masih di produce hitlist teman produce ini aku mau bacain dari Instagram ya dari kamu nih banyak yang request nih seperti biasa ya di ujung minggu tuh memproduce hari minggu lagunya juga harus di ujung minggu padahal masih pertengahan minggu tuh memproduce oke okay, kita bacain dari Tania Yashika @mawaraika @izayadis dan juga @nabila_absarini request di ujung minggu Mesahira Kak. Thank you. Oke, okay, kita masukin nama produce. Terus aku bacain lagi. Dari @yanti dipajana cegil atau jagat rasa katanya. Boleh kita masukin nama produce yang dari Nabila Takiyah ya. Kita masukin cegil. Terus satu lagi deh, ini requestan yang selalu konsisten tiap hari nih dan selalu ada ya. @zatyavinovic ini dari Lyodra, pura-pura. Oke deh, kita putarin dulu teman produce lagu-lagu ini di ujung minggu. Mesahira, Cegil, dan juga pura-pura dari Lyodra. Enjoy!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: pura-pura teman pro 2. Siapa yang hari ini lagi pura-pura teman pro 2? Pura-pura sibuk, pura-pura
1: sibuk padahal ya rebahan teman pro 2 ya. Lagi menikmati weekend ya teman pro 2. Dan it's okay ya, karena minggu dan juga weekend itu memang waktu yang paling tepat buat mikirin energi kita sendiri teman pro 2. Tapi yang dipikirin cukup itu aja ya teman pro 2. Jangan dipikirin hari besok, karena kalau mikirnya besok itu udah bikin berubah moodnya teman pro 2, karena udah nginget besok tuh udah Senin gitu ya. Gak kerasa aja tiba-tiba udah Senin barusan, padahal baru aja kemarin gitu ya, udah baru aja weekend gitu. Teman pro 2 ya, kita masih di pro 2 hitlist buat kamu yang mau request-request langsung aja teman pro 2 di WhatsApp atau di Instagram, boleh banget nih. Aku bakal bacain yang dari Instagram lagi teman pro 2, ada dari @diboy_ nih katanya. Ya, mau request yang juicy luisi, okay, boleh. Yang lampu kuning, okay, kita masukin lampu kuning teman bro 2 buat siang hari ini. Dan juga ini ada lagi ya dari at via dr _ katanya nih, mau request lagu Bruno Mars Risk It All. Boleh, kita masukin juga teman bro 2 dua lagu ini dan satu lagu lagi deh aku mau ya. Dari WhatsApp deh kita pindah, dari siapa ini? Dari Ilham teman pro 2. Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Oke. Bervariasi teman pro 2 ya. Cukup unik lagunya. Dan yang pertama kita puterin dulu teman pro 2 ada Lampu Kuning, Risk It All, dan juga Cinta Seperti Aku. Kalau gitu enjoy pro 2 hitlist ya teman pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Cinta seperti aku tuh nomor 2. Wow, dari Tiara Andini ya. Wah. Nomor 2 kalau gitu ya, karena waktunya udah segini nomor 2. Kayaknya udah kita close dulu nomor 2 ya untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini, di hari Minggu ini nomor 2. Tapi buat kamu yang masih belum sempet keputer lagunya, yang masih belum sempet ke play ya, masih bisa kamu request nomor 2 di hari esok, karena Pro 2 Hitlist bakalan ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Kalau gitu teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi di Muda Kreatif.

88,4 FM Pro 2 Pekan Baru mantar baik kamu teman Pro 2. Di jam 12 kali ini aku mau ucapin selamat siang buat kamu, di weekend kamu, di minggu hari kamu teman Pro 2, di hari minggu maksudnya. Buat kamu yang tadi pagi ikutan CFD kali ya, siangnya ini memang paling cocok buat tidur teman Pro 2, apalagi di jam 12 gitu ya. Tapi jangan lupa juga teman Pro 2, biasanya di tengah hari juga waktunya kita tuh harus mengisi energi kita sama nutrisi. Yap, makan siang teman Pro 2, jangan lupa buat kamu yang hari ini mungkin lagi mager-magernya kali ya, tapi gak sempet masak gitu ya, tapi ya tetap juga harus jangan lupa makan teman Pro 2, at least beli gitu.

ya. Yang penting keisi aja perutnya sama Pro 2. Kalau gitu nanti kita ada di Muda Kreatif sama Pro 2 buat ngebahas mungkin salah satu bisnis yang bisa kita lakuin di zaman sekarang. Dan nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

مجنون حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.
2: Produser teman terbaik.

Masih di Muda Kreatif Teman Pro 2, dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu bisnis zaman dulu tapi bisa kita bawa di zaman sekarang Teman Pro 2. Pas banget nih karena di Muda Kreatif kali ini Teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang bisnis yang akarnya sih dari budaya Indonesia banget Teman Pro 2. Melekat banget ya sama Indonesia, tapi sekarang tampil makin modern. Jamu tradisional Teman Pro 2. Nah, kalau dengar kata jamu ya mungkin yang kebayang itu cuman minuman pahit yang sering dibawa ibu-ibu atau ya penjual jamu lah gitu Teman Pro 2 ya. Padahal sekarang citra jamu tuh udah jauh beda banget ya. Kesadaran masyarakat sama pola hidup sehat itu membuat minuman herbal kembali diminati Teman Pro 2. Kandungan jahe, kunyit, temulawak, kencur, sampai serai jadi bahan yang banyak banget dicari karena dipercaya bisa ngebantu menjaga kebugaran tubuh. Dan tren ini Teman Pro 2 ngebuka peluang besar ya bagi pelaku UMKM yang pengen ngembangin usaha di bidang minuman kesehatan. Dan menariknya lagi Teman Pro 2, pasar jamu sekarang ini nggak cuma menyasar ke orang tua, tapi makin kesini anak muda juga mulai jadiin minuman herbal sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut Teman Pro 2 ya, soal bisnis jamu yang bisa menjadi bisnis yang kekinian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, udah umur segini, tapi kok belum nambah juga ya?
2: Nambah apanya?
1: Ih, yang ini loh, nambah tinggi. Heran deh, padahal udah banyak minum susu plus olahraga nih yang bisa memanjangkan tubuh. Tapi kok belum juga ya?
2: Mungkin karena dulu sewaktu sekolah kamu terlalu sering membawa tas berat nggak? Soalnya, menurut ahli medis dan pakar kesehatan dalam Journal of Applied Physiology tahun 2013 mengungkapkan bahwa membawa tas berat secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf, otot, hingga tulang, serta menghambat tumbuh tinggi perkembangan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ternyata teman Pro 2, bisnis jamu ini punya beberapa kelebihan yang bikin menarik nih untuk dijalankan ya, terutama oleh anak muda teman Pro 2. Yang pertama, bahan bakunya mudah didapat, kayak jahe, kunyit, temulawak, serai, dan juga berbagai rempah lainnya. Banyak banget ya tersedia di Indonesia, apalagi di warung-warung gitu teman Pro 2. Kedua, tren hidup sehat tuh semakin meningkat teman Pro 2, karena semakin banyak orang yang mulai mengurangi minuman tinggi gula dan juga beralih ke pilihan yang dianggap lebih alami. Selain itu, pasar jamu juga cukup luas, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas olahraga, sampai orang tua nih bisa jadi target konsumennya. Bahkan saat ini nih banyak kafe dan restoran yang mungkin mulai masukin minuman herbal ke dalam menu mereka. Yang menarik lagi teman Pro 2, produk jamu juga bisa dikembangkan jadi berbagai bentuk. Ada yang dijual sebagai minuman siap minum, bubuk instan, konsentrat, sampai hampers kesehatan. Nah, jadi peluang inovasinya tuh masih banyak dan juga masih terbuka banget teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 ya, jamu tuh bukan cuma warisan budaya yang perlu dilestarikan, tapi juga peluang. Jadi peluang usaha yang masih punya banget nih ruang tumbuh yang besar di masa depan.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Dan langkah pertama buat kamu yang tertarik buat pengen mulai bisnis jamu atau memproduksi, langkah pertama tentu ya kenalin produk yang mau kita buat. Coba mulai dari satu atau dua varian yang paling familiar, misalnya kunyit asem nih atau beras kencur. Fokus dulu aja sama rasa yang konsisten dan juga kualitas bahan baku yang baik teman memproduksi. Terus selanjutnya pikirkan kemasan yang menarik karena ya ingat ya teman produk ya, banyak konsumen pertama kali tertarik itu karena tampilan produknya. Botol yang praktis dan juga desain label yang modern itu bisa jadi nilai tambah. Apalagi kalau zaman sekarang teman produk biasanya packaging itu yang paling dilirik teman produk. Setelah itu, manfaatkan media sosial, upload proses produksi, manfaat bahan-bahan alami, atau testimoni pelanggan juga boleh. Nah, konten sederhana yang rutin sering banget efektif ya dibanding promosi besar yang jarang dilakukan. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mulai dari skala kecil. Banyak brand nih sukses ya teman produk yang berawal dari dapur rumah dan juga penjualan ke teman-teman terdekat aja. Jadi kayak ya dari rumah masih belum buka stand ya. Jadi bisa aja teman produk karena lewat media sosial itu semua pun bisa dilakuin. Apalagi kalau untuk promosi ya. Dan seiring waktu jika kualitasnya terjaga dan juga pemasarannya konsisten, usaha bisa berkembang lebih besar. Nah, kayak gitu teman produk ya. Jadi memang nggak menutup kemungkinan kalau minuman khas tradisional zaman dulu itu bisa kita manfaatin untuk di zaman yang sekarang. Nah, apalagi jadi peluang bisnis nomor satu teman produk ya yang bisa kita inovasikan lah gitu. Kalau gitu teman produk, kita close dulu juga buat muda kreatif di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini kita masih ada lagi teman produk bakal balik lagi untuk di Sportpedia. Enjoy teman produk and keep stay tuned.

2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pro 2 bukan baru teman terbaik yang mau teman Pro 2 ya. Masih di sini teman Pro 2 ya di santai siang. Dan kali ini ada Sportpedia. Seperti biasa teman Pro 2 di jam 1 sampai jam 2 bakalan ada informasi olahraga yang terbaru dan up to date buat kamu teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat tahu dan juga belum sempat dengar, belum sempat baca teman Pro 2, tenang aja, nanti aku bacain buat kamu teman Pro 2 yang pastinya langsung dari rri.co.id teman Pro 2. Kalau gitu game stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan.

Sportpedia Teman Pro 2, kali ini ada informasi seputar Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Rasanya ada satu nama nih, satu nama bintang Teman Pro 2 yang gak pernah habis jadi bahan obrolan. Lionel Messi Teman Pro 2, kabar menariknya kapten timnas Argentina itu berpeluang mencetak sejarah baru di ajang Piala Dunia tahun ini. Dan di usia yang 39 tahun Teman Pro 2, Messi masih dipercaya jadi andalan Argentina. Bahkan ada 6 rekor besar yang berpotensi ia pecahkan, salah satunya adalah tampil di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda, sebuah pencapaian yang sangat langka dalam sejarah sepak bola dunia. Dan gak cuma itu Teman Pro 2, Messi juga berpeluang nambah rekor jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia. Dan saat ini, ia sudah mencatat 26 penampilan. Selain itu, koleksi 13 golnya bikin La Pulga yang terpaut 3 gol dari rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang masih dipegang Miroslav Klose dengan 16 gol. Dan Messi juga masih memburu rekor asis terbanyak Teman Pro 2. Yep. Masih berpeluang menambah rekor jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia dan saat ini ia udah mencatat 26 penampilan. Selain itu, koleksi 13 golnya membuat La Pulga terpaut 3 gol dari rekor pencetak Teman Pro 2 yang masih terpanjang dipegang sama Miroslav Klose. Dan Messi juga masih memburu rekor asis terbanyak dan kontribusi gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Nah, kalau Argentina mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026, bukan nggak mungkin kita bakal menyaksikan lahirnya sejarah baru Teman Pro 2 dari pemain bernomor punggung 10 itu Teman Pro 2.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Dan kali ini teman Pro 2 ada informasi terbaru ya dari dunia F1 atau Formula 1 teman Pro 2. Ada kabar seru dari seri Grand Prix ya Barcelona Catalunya 2026. Persaingan para pembalap kali ini benar-benar ketat sampai selisih waktunya cuman hitungan sepersekian detik aja teman Pro 2. Dan pembalap Mercedes atau Mercy ya George Russell berhasil merebut pole position atau posisi start terdepan setelah mencatat waktu tercepat 1 menit 14,679 detik. Yang bikin makin seru nih teman Pro 2, di belakangnya langsung ada Lewis Hamilton yang hanya terpaut sekitar 0,064 detik aja. Sementara pemimpin klasemen musim ini ada Kimi Antonelli harus puas berada di posisi yang ketiga. Dan hasil ini jadi momen kebangkitan buat Russell setelah beberapa balapan terakhir kurang maksimal ya, dan menariknya lagi sepanjang akhir pekan Barcelona, Russell memang tampil konsisten dan sempat jadi yang tercepat di sesi latihan bebas. Nah, teman Pro 2, kalau kualifikasinya aja udah sesengit ini teman Pro 2 ya, balapannya bakalan dipastikan penuh aksi yang salip-salipan. Dan menurut kamu teman Pro 2, Russell bisa mempertahankan posisi terdepan sampai garis finish atau justru Hamilton dan Antonelli yang bakal bikin kejutan? Let's see teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Marah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
4: Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
4: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
6: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kali ini teman bro 2 ada informasi menarik ya dari basket Indonesia. Nih lagi nunjukin perkembangan yang keren banget. Kalau misalnya nih ada satu tim yang dominan bertahun-tahun di Indonesian Basketball League atau IBL. Justru beda teman bro 2, dalam 5 musim terakhir ya selalu muncul juara baru yang berhasil naik ke puncak kompetisi. Mulai dari Satria Muda, kemudian Prawira Bandung, Pelita Jaya, Dewa United, dan juga kini musim 2026 dipastikan kembali melahirkan juara baru. Fakta ini nunjukin persaingan antar klub semakin merata dan juga kompetitif ya teman-teman berdua. Tidak ada lagi, nggak ada lagi tim yang bisa ngerasa aman karena setiap musim selalu muncul kekuatan baru yang siap bikin kejutan. Dan salah satu kejutan terbesar musim ini datang dari Bogor Hornbills semua Pro 2 yang berhasil ngecetak sejarah dengan lolos ke final untuk pertama kalinya. Keberhasilan mereka nembus partai puncak membuktikan kalau kerja keras, pembinaan tim, dan juga konsistensi bisa bawa klub berkembang jadi penantang gelar.

Cuman bro 2, kita close dulu teman bro 2 untuk Sportpedia di siang hari ini teman bro 2. Sebenarnya masih banyak ya informasi olahraga terbaru buat kamu teman bro 2. Tapi buat kamu yang mau baca selanjutnya dan juga selengkapnya teman bro 2, langsung aja ya, langsung kunjungin situs kami di rri.co.id. Terus nanti kamu pilih teman bro 2, ada olahraga, gaya hidup, ada terkini segala macam gitu ya. Nanti kamu pilih aja teman bro 2 sesuai mana yang paling pengen kamu baca sekarang. Kalau gitu teman bro 2, kita close dulu untuk Sportpedia. Nanti kita bakal balik lagi teman bro 2 di jam 4. Seperti biasa, kalau di hari Minggu pasti ada yang namanya Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat teman bro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Nanti kita ketemu lagi teman bro 2 di jam 4. Makanya jangan kemana-mana, keep stay tune terus teman bro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: hubungannya sama lagu ini? Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya, walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

bareng kali sama Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah akan selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalama. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Saul Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Onza.
1: Terima kasih soundman kita hari ini Onza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Adira pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

Indonesia, teman produ, balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional Teman Produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produ? Lo pasti udah penasaran, teman produ ya? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini padahal udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, say hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Number 20.

0: Berikutnya teman Produa di peringkat ke-19, teman Produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, The One and Only Harry Styles dengan Aperture
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: Indonesia Top 20 National memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu. This is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 2022 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini tema produk memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman produknya. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema Produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan tema Produa, gak kerasa banget nih udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Produa. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.

Bolong-bolong-bolong pada FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu teman Pro 2. Hello ya teman Pro 2. Dan kita ketemu lagi teman Pro 2 setelah tadi kita dengerin dan juga seru-seruan bareng ya, bareng Pro 2 Jakarta di Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat. Gimana teman Pro 2? Ada lagu favorit kamu enggak masuk ke situ? Kalau belum teman Pro 2, langsung aja ya terus-terusan buat request teman Pro 2 lagu-lagu kamu setiap hari di Pro 2 pekan baru. Biar langsung naik teman Pro 2, biar minggu depan langsung naik juga. Kalau gitu, di jam 4 ini teman Pro 2 kita bakalan ada di sore ceria. Nah, nanti pastinya kita bakalan ngobrol seru-seruan aja teman Pro 2 buat nemenin sore hari kamu sama lagu-lagu yang juga enjoyable, yang juga vibe-able, yang juga yang cocok banget lah pokoknya buat afternoon ini teman Pro 2 ya. Kalau gitu, ini juga ada Ed Sheeran teman Pro 2 dengan Azizam buat kamu di sore hari ini, dan enjoy teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak? Kalau banyak keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Cuma Pro 2, wah gak kerasa ya, udah masuk pertengahan bulan aja teman Pro 2. Coba dicek deh sedikit teman Pro 2 ya, dompet atau saldo e-wallet kamu nih teman Pro 2, masih aman atau udah masuk mode hemat teman Pro 2. Nah ini teman Pro 2, di sore jadi kali ini kita bahas tentang mindful consumption teman Pro 2, yaitu kebiasaan menggunakan uang dengan lebih sadar. Nah, sederhananya sih sebelum membeli sesuatu nih ya, kita kayak nanya dulu ke diri kita sendiri, kita tuh benar-benar butuh atau cuman lagi pengen doang. Nah, karena di era sekarang teman Pro 2, belanja tuh memang makin gampang ya, tinggal buka aplikasi e-commerce, lihat diskon, terus check out, terus barang-barang tuh pada datang gitu ya. Nah, tapi seringkali kemudahan yang kita pakai itu bikin kita tuh belanja secara impulsif tanpa benar-benar mikirin kebutuhan. Dan mindful consumption ini ngajak kita lebih bijak dalam ngambil keputusan finansial. Dengan cara ini teman Bro 2, pengeluaran bisa lebih terkontrol, barang yang dibeli juga lebih bermanfaat, dan juga tentunya dompet kamu juga lebih aman sampai akhir bulan. Started as a simple

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Suku Dani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Salah satu alasan nomor 2 kenapa mindful consumption ini penting adalah karena kita tuh bisa ngebantu ya, ngebedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Kadang kita ngerasa butuh sesuatu nomor 2, padahal ya setelah dipikir-pikir lagi, ternyata barang itu sebenarnya cuma menarik doang karena lagi tren atau lagi ya lagi keinginan semata doang nomor 2. Yang akhirnya barang itu dibeli, dipakai sekali dua kali, terus ya dilupain gitu aja gitu ya. Dengan lebih sadar saat berbelanja, kita tuh jadi lebih menghargai uang yang udah kita keluarkan. Nah, setiap pembelian itu punya tujuan yang jelas dan juga manfaat yang benar-benar terasa. Nanti hasilnya nomor 2, pengeluaran kamu pastinya jadi lebih terkontrol dan juga risiko menyesal setelah berbelanja ya juga berkurang. Nah, apalagi buat kamu nomor 2 yang lagi nabung untuk kuliah, liburan, beli barang sesuatu ya, HP baru, motor baru ya, atau bahkan mulai usaha kecil-kecilan. Kebiasaan untuk ngatur pengeluaran sejak sekarang itu ternyata ya bisa ngebantu banget buat tujuan finansial kamu tuh tercapai lebih cepat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
3: Persaingan grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ternyata teman Pro 2, mindful consumption ini bukan kita tuh bukan cuman soal ngemat uang aja ya, tapi kelebihannya sih karena kita, itu juga bisa ngebantu kita untuk ngurangin stres juga dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangin aja ya teman Pro 2, semakin banyak barang yang kita beli tanpa alasan jelas, semakin banyak juga barang yang harus dirawat, disimpan, atau bahkan dibuang teman Pro 2. Dan teman pas sadar, hal kayak gini nih bisa ngebikin pikiran tuh kerasa lebih penuh dan juga berantakan. Sebaliknya, ketika kita membeli sesuatu dengan pertimbangan yang matang, hidup kerasa lebih ya enjoyable aja sama Pro 2. Lebih sederhana, kita jadi lebih fokus sama apa yang benar-benar penting dan juga gak mudah tergoda sama hal-hal yang sifatnya sementara. Menariknya lagi teman Pro 2, banyak orang tuh yang mulai nerapkan gaya hidup lebih sadar, mengaku lebih puas dengan apa yang punya, apa yang mereka punya nih. Jadi kebahagiaan teman Pro 2 gak selalu datang dari membeli barang baru, tapi juga kemampuan menghargai apa yang udah ada.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Kalau kamu pengen nerapin mindful consumption nomor 2, caranya sebenarnya sederhana banget ya. Sebelum membeli sesuatu, coba aja kasih jeda beberapa saat dan juga tanyain ke diri kita sendiri. Kira-kira aku nih bener-bener butuhin ini gak sih? Atau apa barang ini tuh masih bakal berguna gak sih ke depannya gitu? Nah, cara yang lain tuh nomor 2 bisa dicoba juga dengan membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja. Dengan begitu tuh nomor 2 kita tuh gak gampang kegoda sama promo atau barang-barang yang sebenarnya gak masuk dalam prioritas. Karena pada akhirnya hidup hemat teman-teman Pro 2 bukan berarti kalau kita tuh pelit, enggak, no ya teman-teman Pro 2, atau enggak boleh nikmatin hasil kerja keras itu, enggak juga. Justru dengan mengelola pengeluaran secara sadar, kita bisa lebih tenang, lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak, dan juga lebih dekat dengan tujuan keuangan yang kita mau dan kita impikan. Nah, jadi di pertengahan bulan ini teman-teman Pro 2 lebih bijak lagi ya dalam menggunakan uang, biar tetap bertahan saldonya sampai di gajian selanjutnya teman Pro 2. Nah itu dia, kita close dulu teman Pro 2 untuk sore ceria, dan jangan kemana-mana karena abis ini kita masih ada di Ngobras Ngobrol Asik.

Pro 2 bukan baru teman terbaik ya kamu, teman Pro 2. Dan udah jam 5, gak kerasa banget teman Pro 2 ya. Aku udah nemenin kamu sampai jam 5 ini di sore ceria, di ngobras, ngobrol asik kali ini teman Pro 2. Dan kayaknya ya cuaca di Pekanbaru kali ini lagi mendung-mendungnya dan juga lagi agak sedikit petir teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap jaga diri ya. Jaga diri, jaga kesehatan teman Pro 2. Kalau lagi hujan mungkin nanti ya. Dan juga mungkin buat kamu yang mau ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa juga buat selalu berantisipasi teman Pro 2. Pakai mantel buat kamu yang menggunakan naik motor teman Pro 2, ataupun pakai buat kamu yang lagi berkemudi nanti kalau pas lagi hujan jangan dipaksa teman Pro 2 ya. Kalau bisa sih berhenti dulu, neduh dulu, kalaupun harus pergi ya pelan-pelan aja teman Pro 2. Tetap patuhi aturan lalu lintas teman Pro 2 biar kamu aman dan juga selamat. Dan kita masih di ngobrol sama Pro 2, ngobrol asik kok sore hari ini buat nemenin sore hari kamu di ujung weekend yang sebelumnya. Besok udah hari Senin lagi. Kalau gitu, gue bisa jun terus sama Pro 2. Stop this.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah. Tapi, gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Selamat sore teman Pro 2 dan juga selamat menikmati hari Minggu kamu di sore hari ini teman Pro 2. Wah, enggak kerasa teman Pro 2 ya, besok udah Senin lagi. Diingetin lagi gitu ya. Dan ada mungkin beberapa dari kamu yang masih nge-recharge energi kamu di hari ini, atau bahkan ada yang lagi ngerjain kerjaan buat besok teman Pro 2, atau kerjaan-kerjaan yang belum selesai nih. Dan sebelum menikmatin sisa weekend kamu, sebelum kembali ke rutinitas gitu ya. Ngomong-ngomong soal nge-recharge energi teman Pro 2 atau ngeisi ulang energi kamu nih, banyak orang tuh ngira cara recharge terbaik itu harus bareng teman atau keluarga kali ya. Padahal teman Pro 2, ada juga ya orang-orang yang nikmatin waktu sendirian itu teman Pro 2. Istilah kerennya sekarang tuh adalah solo date teman Pro 2, atau yang lebih asing kamu, yang gak asing, apa sih? Yang lebih sering kamu dengar sebagai me time teman Pro 2, yaitu ngeluangkan waktu untuk ngelakuin aktivitas menyenangkan seorang diri. Jangan salah teman Pro 2, solo date itu bukan berarti kesepian, justru ini tuh kesempatan buat lebih kenal diri sendiri. Nikmatin momen tanpa distraksi dan juga ngasih ruang bagi pikiran kamu untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuknya aktivitas sehari-hari teman Pro 2 di weekday ya. Dan di ngobras kali ini teman Pro 2, kita bakal ngebahas ya beberapa aktivitas solo date yang bisa bikin kamu tuh nge-recharge energi dan juga mental kamu. Siapa tahu ada yang cocok untuk dicoba teman Pro 2 sebelum weekend ini berakhir. Ya, kita tunggu aja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?
2: Iya lama banget sih, pasti kamu dandannya lama ya?
1: Ya wajar dong, namanya cewek.
2: Sepatu kamu baru ya, baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
1: Iya dong, gimana-gimana, keren gak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau gak sih harganya?
2: Ih, kenapa gak beli produk Indonesia aja sih?
1: Gak mau ah, gak keren.
2: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu gak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama, model dan desainnya juga keren-keren tahu. Pengusaha Indonesia itu gak kalah kreatif dan inovatif. Kita harus dukung mereka.
1: Gitu. Emangnya sepatu kamu buatan Indonesia?
2: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa. Oke deh.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Tuh nomor 2, kalau denger nongkrong atau nongki di kafe nih, biasanya yang kebayang pasti kayak pergi rame-rame gitu tuh nomor 2 ya. Padahal datang ke coffee shop sendirian juga bisa jadi pengalaman yang seru tuh nomor 2. Kalau kamu belum pernah coba ya, cobain aja deh kayak duduk di sudut kafe favorit kamu ya. Nikmatin secangkir kopi atau minuman kesukaan kamu deh, apapun itu ya, sambil dengerin musik, tanpa agenda, tanpa harus menyesuaikan jadwal sama orang lain. Kadang justru momen kayak gitu tuh bisa bikin kita tuh lebih rileks dan juga bisa nemuin ide-ide baru. Selain itu, solo date nomor 2 juga bisa dilakukan dengan ngebaca buku di taman, mengunjungi toko buku, atau cuman sekedar berjalan santai sambil nikmatin suasana kota. Aktivitas sederhana sih itu nomor 2, tapi yang kayak gini tuh ternyata mampu bikin tingkat stres kamu tuh menurun dan juga bikin pikiran kamu tuh terasa lebih seger aja gitu ya. Nah, jadi kalau kamu selama ini selalu nungguin teman untuk jalan kali ya, gak ada teman gak bakal keluar gitu ya, mungkin sesekali bisa coba nikmatin waktu sendiri, siapa tahu malah jadi aktivitas favorit baru kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
2: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dan itu nomor 2 ternyata aktivitas makan atau nonton sendirian ya teman nomor 2. Me time kayak gitu teman nomor 2 yang disebut sekarang tuh istilah hitsnya solo date. Ternyata banyak orang juga nikmatin aktivitas kayak gitu teman nomor 2 sebagai bentuk self care. Nonton film sendirian misalnya nih, kalau kita tuh jadinya lebih bebas milih film yang disukain tanpa harus kompromi nih, harus minta persetujuan dulu sama orang lain gitu ya. Mau nonton film action, horror, komedi, atau animasi tuh semuanya bisa dinikmatin sesuai mood kita. Nah gitu juga pas lagi makan nih di tempat makan favorit kamu teman berdua, kadang nikmatin makanan tanpa ya buru-buru sambil fokus sama rasa dan suasananya, justru kasih pengalaman yang beda teman pro 2. Rasanya sih lebih tenang dan kita tuh bisa benar-benar nikmatin momen tersebut. Dan aktivitas kayak gini teman pro 2 ngebantu kita tuh belajar nyaman sama diri sendiri, karena kebahagiaan itu ternyata enggak selalu harus datang dari tempat yang rame atau bareng orang lain, tapi juga dari kemampuan nikmatin waktu bersama diri sendiri itu juga bisa sebagai bentuk dan sumber kebahagiaan kita sendiri.

Sebelum weekend benar-benar selesai nih teman Pro 2 di hari ini, ya nggak ada salahnya juga ya mungkin ini saat yang tepat nanti malam atau kapan gitu ya kalau kamu kepikiran itu buat ngasih self reward teman Pro 2 melalui solo date atau me time teman Pro 2. Nggak harus yang mahal-mahal juga, nggak apa-apa, nggak harus yang jauh-jauh dari rumah kamu. Karena bisa dengan jalan-jalan sore ya, nikmatin udara segar. Tapi kalau kayaknya kalau sore hari ini teman Pro 2 ya kurang mendukung ya, karena cuaca lagi kurang bagus teman Pro 2. Atau hal yang lain aja teman Pro 2, kayak cari hobi baru, ngunjungin tempat favorit, atau cuman sekedar nikmatin senja sambil dengerin playlist kesayangan kamu, itu udah enak banget. Yang penting adalah cara kita untuk kasih kesempatan sama diri sendiri untuk beristirahat secara mental. Karena sering banget kita tuh terlalu sibuk gitu ya, ngasih kebutuhan dan juga memenuhi kebutuhan orang lain tanpa sampai lupa dengerin apa yang sebenarnya kita butuhin teman Pro 2. Nah, jadi sore ini teman Pro 2 coba aja ya luangin sedikit waktu aja untuk diri sendiri. Ya siapa tahu energi yang terkumpul hari ini bisa jadi bekal menghadapin hari Senin besok sama weekday besok teman Pro 2 biar lebih semangat. Kalau gitu teman Pro 2, enggak kerasa kita udah bareng-bareng sampai jam 5 lewat 53 menit teman Pro 2. Itu tandanya aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan nanti malam kamu bakalan ditemenin sama Tifa teman Pro 2 di sore ceria sejam lagi, dan juga nanti dijaga malam sampai jam 12. Kalau gitu aku ucapin makasih buat kamu, buat kamu yang udah request-request di Pro 2 Hitlist tadi, dan juga buat kamu yang udah dengerin dan juga nemenin aku sepanjang hari ini. Kalau gitu happy weekend teman Pro 2, dan aku Gibran Wahyu pamit, bye-bye.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Eh, belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu ada Ordinary Teens nih teman Pradua. Dengan sudahlah ya, malam ini bersama Nadia. Setelah tadi ada Gibran menemani kamu teman Pradua, Nadia temani dengan sesi terakhir untuk sore ceria. Karena sudah malam, jadi nanti Nadia kembali hadir menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam nih teman Pradua. Oke deh, di Pradua Unik tentunya Nadia hadirkan informasi yang unik-unik untuk kamu teman Pradua nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan masih bersama RRI Programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenwanwan aja lah.
1: Selamat siang, Nenwanwan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, di informasi unik kali ini Nadia mau ngajak kamu untuk mengenal lagi lebih jauh lagi dengan bunglon nih teman berdua. Kalau biasanya kita tahu bunglon itu kan sering berkamuflase ya, di mana dia hinggap, di situ dia akan berubah warna nih teman berdua. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Jadi bunglon itu tidak berubah warna untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Tapi ternyata teman berdua, seekor bunglon ini mengubah warna kulitnya menjadi lebih gelap ketika mereka merasa takut, kecewa, dan juga ada perasaan negatif lainnya. Wah, ternyata bunglon aja juga ngerasain kayak gitu ya. Ngerasain kayak ada perasaan-perasaan negatif. Jadi karena itu bunglon akan berubah menjadi agak sedikit gelap nih warnanya teman berdua saat kalah dari perkelahian juga. Nah, ketika bunglon sedang beristirahat atau juga bersantai, kulitnya akan berwarna hijau atau juga coklat, menyesuaikan lingkungannya nih teman berdua. Jadi ketika bahagia, bunglon ini juga akan mengubah warna kulitnya menjadi warnanya lebih cerah, seperti kuning atau juga oranye. Dan bunglon jantan ternyata yang paling sering mengubah warna kulit dibanding bunglon betina nih teman berdua. Jadi yang sering gonta-ganti warna ternyata itu tidak semua bunglon ya, cuman bunglon jantan aja. Kalau betina sih hanya beberapa aja nih teman berdua. Jadi warna bunglon yang berubah sesuai dengan suasana hati ini mirip dengan manusia ya kan. Jadi ketika mereka lagi sedih, umumnya kita tuh menggunakan baju yang gelap-gelap. Nah, bunglon juga kalau mereka lagi sedih atau lagi pokoknya lagi perasaannya enggak enak nih teman berdua, dia pun mengubah warna kulitnya menjadi lebih gelap. Ketika senang, warna kulitnya pun menjadi cerah.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating, nata sampir do, lama tinaga dormi dinam.

Rose, Rose ya. Aduh kok jadi lupa sih nama personilnya Blackpink karena udah ke brainwash sama Nona. Dengan number one girl di Tomomra 2. Sekian dulu nanti temani kamu di info unik kali ini. Jadi nanti kamu bisa mengikuti program Pro 2 Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan nanti kamu bisa dengerin lagu-lagu dari musisi indie dari seluruh Indonesia nih, teman Pro 2 yang diputarkan langsung 1 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti Nadia kembali hadir menemani kamu pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Barat di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

88,4 RRI Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat ini kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie yang pastinya juga disiarkan langsung hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, kita akan dengerin Pro 2 Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario,

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kembali bersama Nadia di malam hari ini. Setelah tadi kamu sudah mengikuti Pro 2 Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2. Nadia kembali dengan beragam program dari Pro 2 FM Pekan Baru. Tentunya satu jam ke depan ada e-book, intip buku. Kira-kira buku apa yang seru ya, yang bisa menjadi rekomendasi kamu nih, teman Pro 2, kalau misalnya dalam waktu senggang mau ngisinya dengan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin baca buku, nanti Nadia kasih beberapa referensinya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 Pekan Baru. Oh.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
2: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Radu, ya, sepertinya kalau kita berjumpa dengan sebuah buku yang bisa menjadi sahabat baru dan memberi pelukan hangat dan harapan baru, ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang cukup berharga. Jadi ada buku yang berjudul nih Teman Pradua, Panduan 5 Jari. Ini adalah salah satu buku yang bisa menghadirkan pengalaman yang ingin kamu dambakan dari membaca sebuah buku nih Teman Pradua. Jadi buku ini hadir bisa menjadi sebagai teman perjalanan yang tentunya menyapa kita dengan refleksi-refleksi sederhana, jujur, dan dekat dengan keseharian tentunya. Jadi benar-benar buku ini seolah-olah mengajak kita berhenti sejenak, menarik nafas, lalu menata ulang arah langkah hidup dengan lebih sadar juga nih teman Pradua. Nah, buku konsep 5 jari ini adalah buku yang berisi kumpulan tulisan inspiratif dan juga reflektif yang dikelompokkan ke dalam 5 bagian, terinspirasi dari 5 jari tangan tentunya. Jadi jari-jari yang selama ini kita anggap kayaknya biasa-biasa aja nih teman Pradua, ternyata justru dijadikan metafora yang cukup kuat untuk menuntun pembaca memahami nilai-nilai hidup ternyata teman Pradua. Jadi setiap jari tentunya memiliki peran, kekuatan, dan maknanya sendiri seperti manusia dengan segala keunikan perjalanannya. Nah, apa aja nih tugas-tugas jari-jari kita teman Pradua? Mulai dari jempol mungkin ya, terus juga jari telunjuk, dan juga jari tengah, jari manis, jari kelingking, semuanya punya peran masing-masing. Nah, di dalam buku ini nanti akan dijabarkan nih teman Pradua, seperti apa sih konsep dari 5 jari kita ini, dan seperti apa keseruan dari buku, dari konsep 5 jari ini teman Pradua, nanti Nadia hadirkan untuk kamu selengkapnya, tentunya masih di e-book Intip Buku.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

berjudul Panduan 5 Jari. Ini lucu banget sih sebenarnya, unik ya. Jadi buku ini mengisahkan tentang jari-jari kita yang ternyata punya tugasnya masing-masing nih teman Predua. Seperti bagian jempol nih, jari jempol kita, kita ajak dulu untuk memberikan yang apa ya, selalu memberikan yang terbaik. Nah ini menurut buku ini nih teman Predua. Jadi pada bagian jari jempol kita itu diajak untuk selalu memberikan yang terbaik, bukan dalam pengertian perfeksionis ya, yang melelahkan, tapi adalah komitmen untuk hadir sepenuhnya, sepenuh hati dalam apapun yang sedang dijalani teman Predua. Jadi tulisan-tulisannya mengingatkan bahwa melakukan yang terbaik itu adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri, upaya yang tulus, sekecil apapun teman Predua, jadi memiliki nilai juga. Nah, jempol menjadi simbol persetujuan dan afirmasi bahwa usaha kita tuh layak diapresiasi. Jempol, ya. Nih, kalau jari telunjuk teman Predua, jadi telunjuk ini biasanya digunakan untuk menunjuk arah, ya kan? Kalau orang tanya kemana, di sana, pakai jari telunjuk kebanyakan. Nih, dan juga dihadirkan sebagai pengingat bahwa hidup itu adalah proses belajar tanpa akhir. Jadi buku ini tentunya tidak memaksa kita untuk selalu lebih dari orang lain, tapi mengajak kita untuk bertumbuh dibandingkan versi diri kita sendiri di masa lalu nih teman Predua. Jadi ada kehangatan dalam cara penulisnya sendiri dari buku ini dalam merangkai kalimat dan seolah berkata bahwa bertumbuh boleh pelan asal konsisten ya. Nih, bagaimana dengan jari tengah yang menjadi salah satu yang paling reflektif ya? Jadi jari ini dimaknai sebagai ajakan untuk bersyukur atas diri kita yang berbeda. Nah, di tengah dunia yang gemar membandingkan, terutama melalui media sosial teman Predua, ternyata di bab di jari tengah ini terasa relevan dan cukup menenangkan. Jadi kita akan diajak untuk berdamai dengan keunikan diri, dengan jalan hidup yang mungkin tidak selalu sejalan dengan ekspektasi orang lain. Jadi perbedaan bukan sebuah kekurangan, melainkan kekayaan yang membentuk identitas kita.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dua Pekan Baru Teman Terbaik Kamu. Nah, teman berdua, di buku panduan 5 jari ini kita sudah mengenal bagaimana peran dari si jempol, kemudian jari telunjuk, jari tengah. Nah, masuk nih ke jari manis, teman berdua. Jadi kita nantinya akan dibawa pada refleksi tentang membangun sebuah hubungan. Jadi hubungan yang cukup dalam. Nah, jari identik dengan komitmen ini mengingatkan bahwa relasi bukan soal kuantitas, melainkan kualitas juga, teman berdua. Jadi kita kembali diajak untuk merawat hubungan dengan lebih sadar, yang lebih mendengarkan, hadir juga, dan memberi ruang kepada orang lain, teman berdua. Jadi hubungan yang sehat digambarkan sebagai fondasi yang sangat penting untuk menjalani hidup yang utuh dan juga bermakna. Dan sementara itu untuk kelingking nih, teman berdua, ini juga menjadi penutup yang lembut sekaligus juga kuat. Jadi bagian ini berbicara tentang menanam benih di kehidupan orang lain, teman berdua. Jadi kalau jari manis tadi kan saling apa ya, digunakan untuk kayak mengikat janji, sebuah cincin pernikahan disematkan di jari manis nih, teman berdua. Nah, kalau jari kelingking ini menjadi sebuah penutup karena dia adalah jari yang bungsu, paling kecil. Nah, ini justru menyimpan pesan yang cukup besar nih, teman berdua, bahwa dampak tidak selalu datang dari sebuah tindakan yang luar biasa, tapi kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih dapat tumbuh menjadi sesuatu yang lebih berarti. Jadi secara pribadi, bagian inilah yang paling terasa membekas. Jadi sebuah pengingat juga untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan memberi, bukan untuk dilihat, tapi untuk menumbuhkan harapan. Cukup menarik buku ini, teman berdua. Kalau bisa cari buku ini, yaitu Panduan 5 Jari. Untuk sampulnya sendiri juga cukup menarik. Dan di buku ini juga penuh makna yang bisa kamu dapatkan, yang bisa juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu.

0: Aldi itu orang kaya bahkan.
1: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
1: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
1: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
3: Bising.
2: Besau.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Oke teman-teman berdua, setelah tadi kamu sudah ditemani dengan intip buku, dengan buku panduan 5 jari ini teman-teman berdua, buku yang bisa membantu kita mengarahkan perjalanan kita, karena tulisan-tulisan di dalamnya merupakan karya yang sebelumnya juga sudah diterbitkan di kanal-kanal penulisnya sendiri, lalu dikurasi dan juga dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai yang diwakili oleh masing-masing jari ini teman-teman berdua. Jadi memang di buku ini membuktikan bahwa penceritaan yang sederhana pun bisa menjadi sangat mendalam nih teman Pradua. Jadi kumpulan tulisan dalam buku ini juga menguatkan kita yang ingin tetap berpegang pada nilai-nilai baik di tengah situasi dan kehidupan yang sering sekali membingungkan. Jadi buku ini bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna, karena membaca halaman demi halaman dari buku panduan 5 jari ini teman Pradua, ini kembali mengingatkan kita untuk hidup sebagai manusia yang sadar, bertumbuh, bersyukur, terhubung, dan memberi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, ya jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

singlenya Jeremy Zucker dengan Supercuts nih teman Pradua. Oke, malam hari ini dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Nadia mau kasih beberapa tips untuk kamu teman Pradua yang besok sudah mulai kembali beraktivitas. Jadi mungkin teman Pradua nih ada yang pernah kalau misalnya bangun pagi tuh kayak kaget gitu teman Pradua. Ketika mendengarkan suara alarm yang cukup mengejutkan kamu di pagi hari ini teman Pradua. Padahal sih sebenarnya memang memilih alarm yang membuat kita cepat bangun, tapi terkadang ada beberapa waktu kayaknya itu kita belum sampai cukup waktu tidur, terus akhirnya mendengar suara alarm yang cukup kencang dan akhirnya membuat diri kita terperanjat kaget gitu teman berdua. Dan itu membuat tidak nyaman ya ketika bangun tidur, karena suara bising yang tiba-tiba sering kali memicu detak jantung yang cukup cepat ini teman berdua pastinya bisa membuat mood kamu berantakan ketika baru bangun tidur nih. Nah, yang pasti kita itu pengennya memulai hari dengan kondisi yang aman, damai, ya kan? Tapi kalau misalnya kamu memulai hari dengan kondisi terkejut, ya itu memang kurang baik bagi keseimbangan hormon stres dan juga tubuh kita. Dan sekarang, saat ini teman berdua bisa belajar untuk bersahabat kembali dengan jam biologis alami agar bisa bangun pagi dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan juga tentunya lebih rileks nih teman berdua. Jadi tips ini Nadia ambil dari pakar tidur di Sleep Foundation nih teman berdua. Jadi katanya sih tubuh manusia ini memiliki sistem internal yang luar biasa bernama ritme sirkadian. Jadi ritme ini bekerja seperti jam otomatis yang nantinya mengatur kapan kamu merasa ngantuk dan kapan saatnya untuk terjaga. Jadi ketika teman berdua berhasil menyelaraskan rutinitas pagi dengan ritme ini, tubuh juga akan secara alami memproduksi hormon kortisol di pagi hari untuk membangunkan kamu tanpa bantuan alarm nih teman berdua. Karena namanya bangun pagi secara alami juga terbukti membuat pikiran kita jauh lebih jernih dan tubuh juga terasa jauh lebih bertenaga sepanjang hari.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh, habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an, supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

jadi nih, mungkin dari sebagian dari kita tuh memang sering banget mengandalkan alarm. Tapi terkadang pun kita menyalakan alarm karena kaget ya kan ketika bangun tidur dengerin suara alarm yang cukup lantang gitu teman berdua. Wah, jadi serba salah ya. Tapi sebenarnya sih kalau kita kaget mendengarkan alarm berarti kita tuh jam tidurnya masih kurang nih teman berdua. Atau jam tidur biologis kamu itu tidak sesuai dengan tubuh kamu. Jadi kalau dari kata pakar tidur nih di Sleep Foundation, katanya sih tubuh manusia itu memiliki sistem internal yang dinamakan dengan ritme sirkadian nih teman berdua. Jadi di mana melatih tubuh kita untuk bangun tanpa bantuan eksternal memang membutuhkan waktu dan juga konsisten tentunya, tapi hasilnya itu sangat sepadan bagi kesehatan mental teman berdua. Jadi bangun pagi tanpa alarm itu bisa membantu tubuh kita terhindar dari rasa lemas di pagi hari teman berdua. Terus juga memperbaiki suasana hati sekaligus juga mengurangi kantuk sepanjang aktivitas harian. Jadi dengan beberapa langkah sederhana, teman berdua juga bisa melatih jam biologis tubuh agar lebih selaras secara alami sehingga bangun pagi juga terasa lebih ringan tanpa perlu bergantung pada bunyi alarm ya teman berdua. Jadi bagaimana langkah strategisnya dalam memperkuat jam biologis dengan rutinitas tidur yang disiplin di teman berdua? Jadi tentunya rahasia utama untuk bangun pagi tanpa alarm sebenarnya dimulai sejak malam sebelumnya atau juga kayaknya malam kemarin. Tapi malam ini boleh dicoba dulu ya, mumpung belum kemalaman banget. Jadi jam biologis tubuh kita itu sangat menyukai keteraturan, sehingga disiplin itu adalah kunci utama dalam proses yang kita jalani ini teman berdua. Nih, langkah awal bisa kamu lakukan tentunya tentukan jadwal tidur dan bangun kamu yang konsisten. Itu salah satunya. Kenapa? Nanti Nadia jelasin lebih lengkapnya nih teman berdua. Makanya yang kemana-mana tetap dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ada Gia Indrawari dengan Melangitkanmu, teman Pradua. Nih, bagaimana caranya tadi nih supaya kita bisa apa ya, bangun mungkin tidak terlalu kaget dengerin alarm, atau bahkan kita bangunnya dengan alarm alamiah gitu, teman Pradua. Yaitu kamu bangun dengan tubuh kamu yang siap memang untuk bangun pagi. Jadi kamu harus bisa menentukan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, itu teman Pradua. Jadi kamu ketika ke tempat tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari itu, termasuk di akhir pekan, itu teman Pradua, secara konsisten itu bisa membantu otak dan juga mengunci ritme sirkadian tadi, teman Pradua. Jadi tubuh itu akan secara otomatis memesan waktu untuk terjaga setiap paginya tanpa perlu diingatkan oleh alarm sendiri. Nah, kamu juga bisa memaksimalkan paparan cahaya matahari di pagi hari. Jadi kalau misalnya kamar kamu nih ada jendelanya, teman Pradua, yang cukup besar dan juga apa ya, kayak menghadap ke tempat tidur dan masuk cahaya matahari. Jadi cahaya ini adalah juga sebagai pengatur utama jam internal tubuh kita. Jadi usahakan untuk membuka tirai segera setelah bangun, atau gunakan tirai yang memungkinkan sinar matahari masuk ketika fajar tiba, nih teman Pradua. Jadi cahaya alami

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Nah, ajo da kawai si ku haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gua kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai.

0: Cocok nian pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah.
1: Keren.
0: Mahal kidang yuk. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah lihat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesembil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mune kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
2: Ya Allah, bejuntai bejuntai kan sih Allah.
0: Iyo lah.
2: Nangar tancap.
0: Lau ya.
2: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
2: Hargalan yang beli kau kajongkok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani harga pandai ku pirak ganza bujuta-jutaan pokok ne mahal
2: di
0: mawang jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa ka bet bang kena tanu di bah
2: jantung bahai mak takut aku babai ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min zali amit amit ngutang-ngutang ane sepenti kelihatan glamor kini uang tuh.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya gambeli kau enggom ni. Ya walaupun nyak juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

kita mau berdua. Jadi kalau memang kita mau bangunnya itu secara alamiah gitu, teman berdua, tanpa harus dikagetkan dengan alarm yang bikin kita bangunnya tuh kayak gak fresh, ya pasti kamu malam hari ini bisa mengurangi dulu paparan cahaya biru atau juga blue light dari gadget kamu nih teman berdua. Karena paparan layar ponsel atau juga laptop di malam hari itu bisa mengelabui otak agar berpikir bahwa ini masih siang hari, masih banyak cahaya gitu yang begitu terang teman berdua. Jadi kamu bisa matikan perangkat elektronik kamu setidaknya 60 menit sebelum tidur untuk memastikan produksi melatonin ya, itu tidak terganggu dan mata bisa beristirahat dengan optimal. Dan hindari juga mengkonsumsi kafein atau juga makanan berat menjelang waktu tidur, karena kafein ini bisa bertahan di dalam sistem tubuh teman berdua selama berjam-jam dan mengganggu fase tidur yang cukup dalam. Jadi kamu bisa pilih teh herbal yang cukup menenangkan atau cemilan ringan seperti pisang nih teman berdua. Kalau ada di rumah ini bisa banget kamu konsumsi malam hari ini. Dan perut kamu terisi dan kamu tidak terganggu dengan rasa lapar ketika sebelum tidur nih teman berdua. Itulah beberapa cara, tapi masih ada beberapa lagi nih teman berdua, atau tiga terakhir tipsnya untuk kamu. Jadi nanti Nadia hadirkan untuk teman berdua, dan mungkin kamu juga yang ingin menggunakan aromaterapi, Nadia juga akan menyarankan beberapa aroma yang cocok banget sebagai penghantar tidur kamu di malam hari.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Om Redue. Kalau malam hari ini kamu tidur, biasanya kamu dengan menyalakan lampu, coba deh besok diganti kamar kamu dengan lampu yang lebih hangat dan juga redup nih teman Pradua. Jadi kamu bisa mengganti pencahayaan kamar kamu agar lebih redup dan lebih tenang ketika tidur nih teman Pradua. Karena cahaya redup itu bisa membantu merangsang kantuk secara alami. Dan kamu juga sebisa mungkin nih kalau mau tidur, cahaya yang berwarna putih terang itu dimatikan teman Pradua. Karena itu bisa menghambat rasa ngantuk dan juga bisa membuat kamu terjaga lebih lama dari yang seharusnya. Dan kalau bisa besok siang kamu lakukan aktivitas fisik rutin di siang hari nih teman Pradua, karena kalau tubuh kamu sudah capek gitu ya, kualitas tidur kamu juga lebih baik nih teman Pradua. Dan pastikan kamu juga tidak olahraga terlalu intens menjelang tidur juga, karena suhu tubuh itu juga yang meningkat ya bisa membuat otak tetap waspada dan juga sulit untuk rileks. Jadi berikan tubuh kamu untuk beradaptasi perlahan. Jadi kalau misalnya selama ini teman Pradua sangat bergantung pada alarm, jangan langsung menghilangkan secara total ya. Siapa tahu kamu bablas tidurnya. Jadi kamu bisa gunakan suara alarm yang lebih lembut secara bertahap, lalu mulai mencoba bangun di jam yang sama setiap hari. Dan lama-kelamaan tubuh kamu akan belajar untuk membuka mata beberapa menit sebelum alarmnya bunyi nih teman Pradua.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

tinggal sesaat lagi Nedi temani kamu di malam hari ini dengan memberikan informasi nih teman Pradua seputar bagaimana kamu bisa bangun pagi tanpa drama alarm nih teman Pradua. Jadi biar tubuh kamu gak kaget, yang pasti kamu bisa atur ritme tidur kamu teman Pradua. Kalau memang pekerjaan kamu ada shiftnya gitu ya, yang gak tetap tidurnya, ya paling kamu bisa menggunakan aromaterapi lah biar bisa kayak pulang kerja terus berbaring. Kalau biasanya itu lama untuk menuju tidur nih teman Pradua, karena mungkin kedistraksi dengan pikiran-pikiran selama pekerjaan atau selama beraktivitas, dan kamu coba mencium aromaterapi. Ini juga bisa menjadi salah satu agar tidur kamu lebih efisien, lebih nyenyak, terus juga lebih lebih efektif lah ya yang tepat ini teman Pradua, biar tidur kamu juga lebih tenang dan juga nyaman nih teman Pradua. Nah, kamu bisa memilih aromaterapi yang bisa kamu hirup nih teman Pradua dengan menggunakan mungkin diffuser atau juga mungkin kayak yang dibakar gitu teman Pradua, bisa juga itu kamu pilih dengan aroma lavender yang menenangkan pikiran kamu. Jadi aroma lavender ini adalah primadona nih teman Pradua dalam dunia aromaterapi untuk mengatasi insomnia. Jadi minyak esensial ini juga bekerja efektif menurunkan kecemasan dan memberikan efek sedatif namanya, yang ringan, yang bisa membantu kamu merasa sangat tenang sebelum memejamkan mata nih teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan esensial oil, kamu bisa berikan setetes di bantal ya, atau kalau enggak di area sekitar dekat aroma penciuman kamu lah teman Pradua, mungkin di selimut, setetes aja, jangan banyak-banyak, karena nanti kamu misalnya ada hembusan angin tuh biasa kecium, terus bawaannya tuh tenang. Atau kalau misalnya kamu mau coba yang lain boleh juga, ada chamomile. Chamomile juga bisa katanya sih mengurangi rasa gelisah nih teman Pradua. Terus juga ada sandalwood, ini lebih ke fokusnya itu kedamaian. Terus juga ada aromanya namanya tuh bergamot ya, yang cukup menyegarkan. Kalau ada sih aroma-aroma segar nih kayaknya gak cocok kalau mau tidur sih, tapi gak tahu ya, ada beberapa orang yang cocok banget dengan keunikan aroma bergamot ini karena bisa menenangkan sistem saraf sekaligus juga mengurangi perasaan yang lelah secara mental. Dan ini juga merupakan pilihan tepat kalau kamu ingin merasa rileks tanpa aroma bunga yang terlalu kuat nih teman Pradua. Terus yang terakhir ada cedarwood. Ini untuk tidur yang lebih deep lagi, lebih dalam teman Pradua, karena aroma kayu-kayuan ini bisa membantu merangsang produksi serotonin ya di dalam otak yang kemudian diubah menjadi melatonin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat maksudnya. Udah mulai ngelindur nih teman Pradua. Bermanfaat informasi yang tadi Nadia hadirkan untuk kamu. Semoga besok-besok tidurnya lebih nyenyak, lebih nyaman, lebih efisien, lebih menenangkan lah teman Pradua ya. Terus juga tubuh kamu pun bugar ketika bangun tidur tanpa ngerasa stres dengan menggunakan alarm nih. Oke, setelah ini masih ada lagu-lagu spesial. Ini juga mungkin bisa salah satu menjadi solusi kamu yang sulit tidur juga. Nanti hadirkan lagu-lagu spesial di malam hari ini nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini di Pradua FM Pekanbaru. Besok kita ketemu lagi teman Pradua dengan beragam program spesialnya di Pradua FM Pekanbaru mulai pukul 5 pagi. Ya, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

0: apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Kedua, inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Waktu Memperdua, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Memperdua, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
3: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, SPDI.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silat rahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, lebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imu fa'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan salat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga salat malam, kita menjaga salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah salat malam, salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bis salam. Pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
2: Nomor 2, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau ini terus memperkuat komitmennya dalam membuka akses pendidikan yang luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat. Pada tahun ajaran 2026 dan 2027, jumlah peserta didik yang akan diterima ini meningkat signifikan menjadi 420 siswa yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, juga mengatakan peningkatan kapasitas penerimaan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan gratis berbasis asrama yang ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan.
1: Info Pro 2.
2: Nomor 2, Ketua Indonesia Cycling Federation atau ICF, Kota Pekanbaru ini terpilih Afiat Ananda yang menegaskan komitmennya untuk membangun dan memajukan olahraga sepeda di Kota Pekanbaru melalui kolaborasi erat bersama dengan komunitas, pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan Afiat Ananda usai terpilih secara aklamasi dalam musyawarah kota atau muskot 1 ICF Kota Pekanbaru yang digelar di Gedung KONI Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad pada hari Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Muskot 1 ICF Pekanbaru dihadiri oleh sekitar 30 komunitas sepeda yang ada di Kota Pekanbaru. Dan dalam forum tersebut, Afiat Ananda atau yang akrab disapa dengan Nanda mendapatkan dukungan penuh dari seluruh peserta sehingga ditetapkan secara aklimasi sebagai Ketua ICF Kota Pekanbaru. Kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris Umum ICF Riau Muslim Hadi, Sekretaris KONI Pekanbaru Sanuar Haris, serta para penggiat dan komunitas olahraga sepeda di Kota Bertuah. Dan juga teman Pro 2, rangkaian musyawarah diawali dengan sidang pleno yang membahas sejumlah agenda organisasi, mulai dari laporan persiapan pembentukan kepengurusan hingga pembahasan tata tertib persidangan. Setelah seluruh tahapan dilalui, juga peserta sidang secara bertahap, tentunya teman Pro 2 menetapkan Afian Ananda sebagai Ketua Umum Pemimpin ICF Kota Pekanbaru.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Bupati Sia Afni Zulkifli ini mengimbau seluruh pelajar Kabupaten Sia untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan memperbanyak kegiatan keagamaan di masjid dan juga musala. Imbauan tersebut dituangkan dalam surat himbauan di tahun 2026 tentang peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada 10 Juni 2026. Afni mengajak seluruh kalangan pelajar, orang tua, serta majelis guru di seluruh tingkatan sekolah untuk meramaikan masjid dan musala terdekat dengan kegiatan ibadah, tausiah, dan juga membaca Al-Quran. Dan dalam surat imbauan tersebut, Bupati Siak ini menunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sia, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah 1 dan serta seluruh Kepala Sekolah SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA Negeri dan Swasta seluruh Kabupaten Sia.
1: Info Pro 2.
2: Nomor Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di rangkaian sepada di hari Senin ini 15 Juni 2026, tentunya hari ini barengan sama Risa Octavia, teman Pro 2 yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 11 siang ya. Dan tentunya kita akan bersama di rangkaian sepada di pagi hari ini, teman Pro 2, Risa akan nemenin kamu dengan program-program seru dan informasi-informasi menarik yang akan Risa bagikan untuk kamu, teman Pro 2, ditambah juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang akan Risa puterin juga ya. Dan selamat pagi, Risa ucapin buat kamu. Dan semangat pagi juga buat kita semua, teman Pro 2, untuk menjalani hari Senin ini. Walaupun mungkin sekarang lebih ke harpitnas ya. Hari kejepit nasional nih kayaknya, teman Pro 2, karena besok bakalan libur nih, tanggal merah juga. Tapi it's okay ya. Walaupun mungkin sebagian dari kamu ada yang ngambil kesempatan buat libur agak panjangan ya, atau mungkin lebih memilih untuk menikmati aja, ya udahlah masuk kerja aja gitu ya guys. Tapi harus tetap semangat ya untuk menjalani hari Senin ini. Mungkin sebelum kita

seluruh orang di seluruh penjuru dunia Taman Pradua. Ya apalagi yang punya tim jagoannya masing-masing nih. Wah, ini kayaknya udah pada nyatetin list nih, mau nonton kapan aja ya guys ya. Nanti kita akan bacakan juga ya informasi tentang pertandingan sepak bola kejuaraan Piala Dunia tentunya Taman Pradua. Nanti kita akan berbagi informasinya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus Taman Pradua. Sambil Risa temenin kamu dulu sama satu lagu dari boyband legendaris nih Taman Pradua ya, yang gak lekang oleh waktu lagu-lagunya dan masih sering didengerin juga. Ada Westlife Taman Pradua dengan Chariot yang akan nemenin kamu dulu, dan nanti Risa bakalan balik lagi. Oke? Okay?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Oke, teman berdua, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita di pada pagi hari ini, Risa mau sedikit menginformasikan untuk kamu, teman berdua, hasil pertandingan Piala Dunia, perebutan ajang Piala Dunia 2026 hari ini, teman berdua, ya. Dari pertandingan Jerman melawan dengan tim debutan Curaçao, teman berdua, Jerman ini menang telak 7-1. Dan dalam pertandingan di grup E ini di NRG Stadion Houston, Amerika Serikat, Senin dini hari tadi, ini Jerman membuka keunggulan pada menit ke-6 nih, teman berdua. Jadi pada menit ke-21, Curaçao ini bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan tembakan keras dari Livano Komenensia ini berhasil membobol gawang Manuel Neuer. Dan kemudian Jerman ini kembali unggul sampai gol penutup yang diciptakan Jerman pada menit ke-88. Kemudian Havertz ini juga mencetak gol kedua lewat tendangan cungkil, teman berdua. Sementara pada pertandingan lainnya nih, antara Jepang yang tentunya berhasil menahan Belanda, teman berdua, dengan skor 2-2 dan gol penyeimbang Jepang ini dicetak pada menit ke-89. Dan laga Belanda lawan Jepang pada babak pertama ini juga tampaknya kurang menarik, teman berdua. Namun gol baru tercipta di menit ke-51 melalui Virgil van Dijk yang berhasil membobol gawang yang dikawal oleh Zion Suzuki. Kemudian Jepang ini berhasil membalas pada menit ke-57 lewat Keitio Nakamura yang mencetak gol untuk Jepang. Kemudian pertandingan juga makin seru, teman berdua, karena Belanda kembali unggul di menit selanjutnya lewat tendangan dari Crescencio Simmerville pada menit ke-89 juga, teman berdua, sundulan Koki Ogawa ini membentur Daichi Kamada dan membuat bola masuk ke gawang sehingga akhirnya skor menjadi 2-2 nih, teman berdua. Wow, seru banget ya untuk pertandingan di hari ini, teman berdua, di dini hari tadi tentunya, antara Jerman melawan Curaçao serta Belanda versus Jepang juga nih, teman berdua, dengan skor 2-2. Jadi kira-kira, teman berdua, mana nih jagoan kamu di pertandingan hari ini, teman berdua, yang berlangsung tadi dini hari tadi ya, di grup E ada Jerman melawan Curaçao dengan skor 7-1, serta di grup F tadi ada Belanda dan juga Jepang dengan skor 2-2 nih, teman berdua. Wah, seru banget, teman berdua, ya. Kayaknya kalian juga pasti menantikan nih hasil-hasil dari pertandingan perebutan juara dunia tentunya di ajang FIFA World Cup 2026 di tahun ini, teman berdua. Dan juga jangan lupa untuk bersiap-siap untuk mendukung lagi tim kesayangan kamu nih, teman berdua. Dan sepertinya juga saat ini sudah berlangsung juga ya pertandingan antara Pantai Gading melawan dengan Ekuador nih. Oke, guys, nanti Risa bakal baik lagi ya. Itu dia sekilas informasi tentang perhelatan FIFA World Cup 2026 dan juga hasil pertandingan untuk hari Senin ini, teman berdua, di 15 Juni 2026. Dan nanti Risa bakalan balik lagi tentunya nemenin kamu masih di rangkaian sepada. Nanti kita bakalan bahas topik menarik juga. Kita dengerin dulu ada Lomba Sihir, teman berdua, yang akan lewat dengan selamanya. Dan nanti jangan kemana-mana ya.

0: Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Gimana nih kira-kira suasana pagi kamu? Semoga kamu mengawali hari dengan semangat terus juga energi yang positif ya teman berdua. Apalagi kalau tadi nonton pertandingan Piala Dunia nih, ternyata tim kesayangan kamu menang nih. Wah, itu sih kayaknya happy banget sih teman berdua ya. Atau buat kamu yang mungkin baru bangun tidur terus juga lagi nyiapin sarapan atau mungkin udah berangkat untuk aktivitas lainnya teman berdua ya. Semoga juga kamu dalam keadaan yang happy dan juga semangat untuk menjalani hari. Dan tentunya teman berdua, kalau kita ngomongin pagi hari ya, pagi hari itu adalah salah satu penentu mood kita untuk sepanjang hari nih guys. Makanya karena itu adalah penentu kita ya, mood kita di satu harian ini. Makanya kalau sebelum kita memulai atau sibuk dengan aktivitas kita, coba deh kita untuk meluangkan waktu sejenak kita memperdua untuk mungkin sekedar mensyukuri dengan apa yang terjadi di pagi hari ini dan juga nyusun rencana sederhana kira-kira apa yang mau kamu kerjain. Supaya juga aktivitas kamu di dalam satu hari ini juga jadi terstruktur gitu teman berdua. Jadi gak perlu yang ribet atau langsung padat gitu jadwalnya ya. Cukup mungkin kamu nulis satu atau dua target yang mau kamu capai di hari ini juga. Karena tentunya langkah kecil yang kita lakukan, apalagi juga dilakukan secara konsisten, ini juga bakal menghasilkan perubahan yang besar juga nih untuk kehidupan kita di hari-hari selanjutnya nih teman berdua ya kan. Jadi kira-kira kamu udah kepikiran pagi hari ini mau ngapain guys? Apa kalian mau ngerjain dulu kerjaan yang rasanya sulit untuk diselesaikan atau mungkin yang gampang-gampang aja? Karena kayaknya moodnya bakalan agak berubah nih ya di hari Senin ini, berhubung di hari Selasa besok udah libur lagi. Biasanya suka agak kebawa-bawa gitu ya kan, moodnya nih agak sedikit mager gitu mau ngapa-ngapain ya. Mungkin ngerjain sesuatu yang ringan-ringan dulu kali ya, supaya nanti gak keteteran buat nyelesain kerjaan yang lain. Oke deh guys, kalau gitu nanti saya bakalan baik lagi sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu dari Ruang Senja Taman Berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Ambil kita dengerin dulu, jangan jadikanku seluruh duniamu.

0: for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit atau Passer monatus dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi. Yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.

Nah, tamu berdua, coba aku tanya ya sama kamu nih ya guys. Pernah gak sih kayak kita tuh ngerasa tiba-tiba kayak males di pagi hari karena mungkin masih ngantuk atau kepikiran banyak hal? Tenang aja teman berdua, karena ini hal yang wajar juga. Tapi jangan sampai nih ya, rasa malas yang kita rasain sekarang itu malah mengambil alih seluruh hari kamu. Coba deh kita mulai dulu dengan hal-hal sederhana, kayak ngerapiin tempat tidur ya kan, terus minum segelas air putih, atau putar lagu favorit kamu yang bikin kamu semangat guys. Dan kebiasaan kecil kayak gini tuh bisa ngebantu tubuh dan pikiran lebih siap untuk menghadapi aktivitas juga. Jadi ingat ya guys ya, gak semua orang itu harus berlari cepat. Kadang yang penting ya tetap bergerak maju aja nih, walaupun pelan teman berdua. Karena setiap langkah yang kita ambil hari ini ya, itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk menuju tujuan kamu nih. Jadi ya guys ya, kalau misalkan pagi hari ini masih ngerasa kayak mager banget, nggak tahu mau ngapain ya, mungkin hal-hal yang tadi udah Risa bagiin buat kamu teman berdua bisa kamu cobain gitu, mana tahu bisa jadi penyemangat kamu di pagi hari ini ya. Walaupun cuaca di luar ini mendung, lebih ke mendukung untuk tidur sih. Tapi jangan sampai ya kamu kalah sama cuaca hari ini teman berdua. Tetap ya walaupun mendung tapi semangat harus membara nih. Oke nih guys, kita cukupkan dulu untuk 1 jam rangkaian sepada ya sesi jam 6 ini. Nanti sama si akan balik lagi nemenin kamu masih di sepada. Selamat pagi teman berdua. Kita dengerin dulu ada Afgan dengan Lenggang Puspita.